la buluwa mawani ane mpama sipo ola rogeriana ola te julia mwito pemba yetu Vintio moro shi 56 minutos Nyanu nkite kine ura nyumu nifanya ne wani iwo Wakati ula mpumuri yaka Ikove ihiru waka Mpanya na wala pila Hiano nilavu la kamatrava muloko mosani matana mashashe muradi yoni Yala leu liwamba wani Basi na wakala ni mosa ni nura njiha Neno nilavuliwa ni ashirika humaputu antena nasional Basi mapuro vinsiene mu na kumana hii ha Onekala ka wakala lihana ni matrava yale ama wani mumu Wa wakati o hiyana hiyana Ntopanyihe o Cap Delgado nroko provincia wa Zambezi Garen Peirush Muniza